16 horas ndi 34 minutu nthawi zathu nyimbo zakwathu kudali kuimba kwa nyamata gulu la masuku chikala muno Antonio Alshinga.

laka radio eteta kamawano vira kamawani lakana kanimvira pahi wampula ba ninne vira hatani mpanta ulawotano welapo ya umusambike hatani mpanta uiriari elapo ahu kipachendro thaleli waketa kosaramika masikira musi alikatiki hene winare utikiwe mikino pia kirwanare nampulorera murima nampule ya sena okuma saramika mpaka wana muhavula amota ninno ninno melo lakana ninkelo kuma wampula ba esenzora yo hiyo ni minoto mloko radio eteta kama wani